0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Kumpulan dan waktu, sembata, dengan mirip nopsi pentax radio ku DJ Spin.